0: Nau jani amalu tako pali sikut tukung aju lagi luhau di saktun mana tu sakat sak tak halong itu pali sikut tak koi nu kunir ni ulak tu mihau di sam nak tu ipe kajen nemut kesini pasi jatamik sulai ulak sak halong itu pali sikut halong tu tak koi tu sakat sak halakan nak tu ulume. IT keikutaku $51 million ni tu ni sijuin inununa misapu jijuin ni aktu ni inuit nunangan ni taku ngelakau di sakti kejauh sinat sapu jijuin lutilu nunalin ni nunapu misipulati wakatalau semaju pao kale kukalau tu tu sakumin aktu ujuk amalu taima tanda Tuk si nak si jo inu kata dia hati gengit sabut jenang mi pimari utit cikai akan nilak tu.
1: Tau kuwa ili balia un nak kata. Ngamal senap bayi un nak kata. Nuna ni ani nak tu ni. Wati gini akta mini. Nau sitong nak ta mini. Taman eki jo takhan nasiwa yak tu gula. Nau sitak tu juin nau ni akata. Nuna taman nungu tau wali ni akka uyaan ni anamun. Shubali kaya guna yang mana, tapi mata bah senap besi ni aku nak kata, nuna ni mian nak iya guna ni atau ni, taman tekumina atau tuin yang itu, atau tak lagi ni atau.
0: Nuna buta ko $25 million ngoloh ni aku guna tali mana tu ni jauh ni atau ni, nuna mix apa jenis yang muk, ini ni aku tahu senar lu ni. Kebalik mitau saya hati gini muda aku ulumi katit juta hanya tu pikir lagi kangen senami angin jauh kangen tanah kebalik mitau saya hati gini muda Robert Connelly kalau tu taman negopi mari umat nuna bumi inuit amalu inuit katit juta hati gini tu sak tahu gaya hatu pelu waktu mi ukur tak tu mi sabut jinak ujakan ni ni lalu taman aku sih ubing hati dulu.
2: There'll be a meet and greet on Monday night.
0: Nagajau mi unnu ko katigi angalak tuit nagajau laki mi pingatir mi luta ko tau si katigi nemut katih palea lutik sanangwa nemut sanangwa ti ilinia ti chiningin unikar ningin nulu amalutau tako matu ingalami jui kinakulimanut kangaksinang mitunu kebalam mitau si katigi nemut eh kani aniko ego anikitong bingani lah tu September 22, 23 kawasan ngan ni. Amalu September na lah tilugu tamani kana tami atok tau hatta su akagu tama Terry Fox Run ilaga jauh lau mejo halun ni amisuit nakasuilin ni abingan ni ngatut tako ilaga jauh lau tu tigo meatu ting pipe ni kai galan lu ting kau biasa lu ting tai malu ikhana jak tini pisu khate khala waktu ile ne ati chiji randi khattalik ila ki jawlo mujo
3: ullame ile ne aktivo are ne go suktu a isumayun na gatta annang nang me cancer nang mutta a Kerry Fox isumagillu kina yametta tisumallata katixena suktuta
0: Dan Terry Fox nanti view show ujuk 650 ulah tu go karena kami katit hat tak si majuin abit tak si maluting amalu suri penasuah si nungguan amisui katilah majud 46 kilat tengah kago dan ulan new show ujuk amalu tabanya kago ujuk $1 billion ngulo ni kina ujan ni ni reutui ane mo khau ji sa kuti chau wa dakto ulla ku here to CBC regional news Mounties say two people have been found dead in Nauyad and police and the coroner are investigating there are few details at this time police say the deaths are being investigated as criminal but no suspects are at large. Police say further details may come Monday. ITK is giving $51 million for Inuit land Guardians programs across Inuit Nunang.

Hello, Lakat. Dengan selalu mikir semangat aku dalam mengenal dalam mesti lusi. Dalam mengenal kerja dalam mesti lugu September 21. Wang aku tiu yang lepas anda berpik Jamie kerja tiga lugu asin. Ilaik dengan selalu pikir senang tu nama itu in out treat. Taman yang kalau ni kerja nak tiu lugu. Anu kan nak ngitir tu ni. Anu kan ngitir tu ni lah. Kerja nak tu ni rumitok nila su luang itu api ulang lebih mita kepung ilak nuni pun nasungnya kata pale masih lagi nak again nak sih kulo kalau waktu itu ko lebih mita kepung kena sorang sih orang orang kanui lautus sangat kalau aku busi ilak mana 925 kosong ni ane tapi ni kena nanti almigan nuci milu tema tu semua Uwan nik apa solonga? Uwan nik iu kata kalau ia kasun niaga ma. Sila terapi walau itu sah solong titlogit. Tamaan ia kalau ni tu sakat tak kosai tamak kuah kuma kalau nik kuah hai kisuh cockroaches kena kau tu.

ilak tunga so pigi sima nei mo ga sunni ga ni tabani inu titu kai nom ne ala me tin lota te mo tu sakat ta ko si tamani ikko kuma kuma lit ala ga kat ta me yo bot kau ji lo semang ti ta kali tamani ko ta tu pi ta kang manga kau ji lo semang tunga leo ma le le se ke khanu pusi ta ko ka kru just gonna up to you it kuma ni lat Iluni katelang ni mata tu sana kata si balia tu ina tu ni namu tu na saya ma balia ningin ni ubang kata kau si mayang ni unikan ni aku ulang oyo kau mata abang sana kilo aku kau si gian ni aku jigo tak ku anu tamik ila aku nanu kemah biu kau yat mika ma pasila lang ni mata nuna lingin ni sana kilo aku milak Tama semua misalnya tu sana yang tegur, nama pibali ayut 7:30, tapi tu sana yang lebih sih tanah kau sahaja lontok pibali ayut lagi tinggal kau.

0: tuya hati, cerita nak kota itu saya kati. Tanah hitam, tanah hitam, tanah kota itu aku cerita si. Tanah ni, nazar hitam itu nazar hitam itu kini kasau ni. Kau kau naik dia, kau itu saya kani. Jadi mula tak si betul alah, hujan tak si, tanah kasau tanah kekani kini lada. Sila nahe nahe sultane gani te nahe hai uri la kong o tia ka gu jiao. Nego chene gong se se te eh kuya te te goza. Nahe ta ko no kwe nahe sultane na zon te rene ke kere kwe. Ani te masi wa. Na zon e se ga ahta a te goza te na zon gote. Tanah tanah ni kalau tasawuf ni kali, kita ni sinar itu raya kelayu. Tiri nanti kita ni kita tanah kelayu kita dia di, sari dia di. Tiri ni raya kita kita sini nak ikut dia cuti ada dia kat dia di. Ati kita esok tanah kita. Kita sini sini kui esok. Kau tita kau desi, esai sura kau tina zonson tenaga ni lagu ni. Tuh tau kau la, kau tita kau sete, sete sete lagu jale. Tuh tau iya deh, yana di kuse rete, nenau desi ni walenda kau tega hati le. Tenaki nate, kinate, kinate, kau tega hati. Kuda hale ta. Hanya tak suka tiada wabehul lekoli tak disyari, hanya berkeke nak kuat. Tuh tanah wayang, dalam kau tidur tanah wayang, kena nak kuat. Esok sura kuat ini zonson, tenaga ni lah. Kami sekuat kita sekarang terkuat. Esok kahdi leh, kami tenaga kami wahili si sura tak si nazar terhati. Ami itu dengan Allah, wah itu dengan Allah. Ami juga kuat, wah juga kuat. Kali korang, nulis sini kita terus terhati, kita esok terus kuat. Nah, esok tanah kau kahde, nah juga kuat kau. Khasnya nah esok tanah itu rasa negara kena kongtai. Nanti malah sangat kucar nak kita nah esok tanah itu rasa negara nah ini kala. Agar ini. Kau sih itu dia kahani kau, tanah nazarana kau tega, tak kau tega, kekau sudah yole. Kali kali, lewe cina cina hini kita rata ni nite, nasi tak kau lo kende, nasi tu tanah nasi tu tau kau tisi, iji kau ares. Yesu kau tak kahani, we nazaran teri nake kiri kui, tak kete kau sih nazaran teri nake kiri kuinde. Masih lah. Nah, itu tanah kau kah, deh. Nah, suai kau dah. Seni sura sokai kau naik di huiya kau kuat. Nah, itu tau. Nah, ini kau dah ada cawat dah. Nah, itu tau. Nah, itu tanah dah entah kasoni. Kau terangkan aku. Eh, sura nah kau kiri di lene kau kuat kali. Ibu sura kau sih. Aku entah dah. Eh, kau ni cerita kau dia lagu dah. Kita Yesus kau terus ini kau kah kita hari tiada masih kah kerja cukup ya kerja sih kalau kau tegol masih kah kerja cukup hari senang masih.
1: Hitirlah Dylan kau ese pulpit tanhe ini yang itu kau inte.